0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hunk amubik ekuri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal recheman iweta amta hasri ik penari iwahau. Has utsuchobik chibanaweri. Weta ret amri rahauha, hasukah bal chakab kpenari ela om, lauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shoguhe bari ish chishk asalok, rumal reche pari hunkah bal cheman kichomaktah, kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utsalah ahpataninel, cheri ahtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha, arech kuyari kiwachi pari utskah bal, utsalah we ahpataninel ri. Che aretakchik peri rakhtih kuriqa tajin jeri kubanweri. Fasih kim bichiwech, che krokisah nari kamalbech rech ronohelri uhastak. Katek utweri ahpatani helri kubih pari ranima, riwakhtih kbeitahik, kategori kokche kichayikri erachil, kokche waim, kokche uchobik sibalak amaha kugri ekabarelap takwinak, Rirachtih ri patani helk peri pahunkih che man reyemtah e pari kahbal che man retamtah. Si balah kukahisah na uachri, e kukoh nari chiksho li keptak kipalah. Chila ri ri okeh eri kuchuchem wareyah.
2: Mateo capítulo 25.
1: Kategori rirachaybal rikah, kahnumtah na kuk lahuk ahpohib che kelu biruk ri kikantil, arechki kikuluri chakmalah. Ehop chkechri eare kashkich abeshik eri hop chik oketamabal. Rehop apohib che kashkich abeshik kikik amu biriki kantil. Katek ut man kik amta ubiri eoleo. Rehop apohib che oketamabal kik amu biriki kantil shokohe kik amu biri oleo patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala konoheli eare kashikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi waral richakmala, chishelu lok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apoh ibri, kik sukumah rikikantil. Kategori rikashki chabeshik, kik bich kechri koketambal. Chi ahu bik kechri olio rechri ikantil, rumal rechek chuptah rikakantil riuh. Kategutri eare kik bich kech. Hayi, Shuvik ori kech uch. Wene man kutsakata chrech ri kech uch e chrech ri wech ish. Are utslak ish bech ulok ik ri wech ish kugri ach kayib. Are takchi ishe elu bi che ulok ik kopan rich abala. Eri nikah che kisuk upam chi apan kip. Ke oku biruk ri are pari rura balu kulanem e ketsaptahik ri uchiha. Kategori kate ke opan chiri enikah apohib e kikbih. Ahaushel ahaushel. Chahakari uchiha chakwach. Katek ut riare kubih. Kasih kim ichiwech. Riin man wetamti wach. Chishkasal ba. Rumal reche man iwetamtari ich e man iwetamtari kahbal. Shokuhe he has hunachi che kelu bipahun binem. Ke usik ihre ah patani hel kategori kuroki ishanih kan ri upwak chkech. Chrechun kuyakan hop an puak. Chrechun chi kuyakan keb. Echrechun uroshchi kuyakan shakhun. Chkech chkihuhunal kuyakan rikana uchrech. Kategori kelubik. Chichanim rihunche shakan hop anpuak chrech. Kbek. Kuchakuh e kuchak china hop anpuak apanok. Shogohe rihunche shakan kep chrech. Kuchak kep anpuak chik. Kategut rihunche shakan shakhun puak chrech. Kbek e kuban hunhul pare ulew. Echila kumuk kan ri upuak ri rahaw. Kategori are takchi okowinak che sibalak ik, rikahawwe ak patani helri kpetik. Kategori kusuk umak ri urahil kukri eare. Kperi hunche siakan hop kanpuak chrech, eku hachri hop kanpuak chik, eku bih. Ahawshel, siakan hop kanpuak chwech, chabilan peri, riin shinchak hop kanpuak chik. Riahaw kubih chrech, utzbari, at utz e atsuk alak ak patani hel, Ri at atsuk pari hubik. Ri in katinkoh na puwi ki hastak. Chatok ma pari uki kotemal ri awahaw. Chichanim chik pe ulok ri hunche siyakan kep kanpuak chrech. Kubik. Ahaw shel, kep kanpuak siyakan chwech. Chawilan pari. Ri in

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: We achiri suk kolik reyemri ukubisbal ukushri Israel eritioshlach ushlapshel kopubiriare. Ritioshlach ushlapshel ubimchech chemankril tanari kamikal aretachchi maha akril nari Cristo rechri ahaushel. Kepe parinim rachochri Dios silobisamulok rumari ushlapshel e aretachchi riunan utat kikamomulokri Allah Jesús. Arech kikbano khas rikubih ripishab. Ri Simeon kuqaluh ri Jesús pawqab. Kutewchih ri Dios katekuri kubih.
2: Kamikri ne malakha khaw. Kat kowinik kabno khiri khas ri atsih. Kaya o chetsi apatninel. Kepe pale ne malakh utsil. Rumal rech chedinu bokoch. Shirir ri akolonem. Chesha sukumach chkiwach konoher itak siwan tinimit. Chach chkech siwinak cheman kekohontak hachari uch. Enimalahuk ejil chrech ri siwan atinimit Israel.
1: Ri unan utat kikmayih ri utsih kubih ri Simeon puviriare. Ri Simeon keuteuchih ri eare e kubih chrech ri unan primari.
2: Chawilampe rumar rechwe alari. Kosi balak ketsakna, kosi balak kewalakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchit rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitaknari kutalik tak chomanik pasiblak tak anima.
1: Shakuhe kohun nishok, kashalu tzikri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukatri aser. Ri are si balakh ri khunakchik wqub khunab shukaslemakh ri kulanem chimelkanchi ulok arechi shopan pahumuch kheb khunab ri are mankuyata kan ri nimalakh rachoch ri Dios kupatanikh ri Dios chipaqih chichaqab kmewahik ekchabruk ri Dios khunam kpetik arechi shkulmatahik wari nim uqikhil ri Dios ekutsikhokh ri alach kech Rikeyem che ktotaj nari Jerusalem. Aretaj kikis banik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ahaushel, ketzaleh pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri alajala kikiyik, kiataj ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab, kebe pa Jerusalem, rumal ri namakih rech ri kashebal. Aretak chiri are, kochik kablajuk uhunab, shakuhe kepaki ubik rumal rinimakik. Aretak chi kakash rinimakik, ketsalih ulok, ri ala Jesús, kekanak kan pari Jerusalem, katekuri, ri unan utat manketamtah. Ri eare, kikichomak chiri are, kori chikishol, ri hukat winak. Jere kikban hunkik be, katekuri, kikimakik utzikishik riare, chikishol ri winak. Mankikriqtaj, rumal neri ketzalijik kikitzukuj pari Jerusalem. Chori oroshqij kikriqariare pari nimra chochri Dios. Tuyulik chkishol ri enimaqtaj aqtijab che ukutik ripishab. Kutatbeg ritzij ekukot kichi. Konoher ri kikitatbeg riare kikimayij uwoch rumal ri retamapal eri utzij. Aretaj chik kilo ksach kikush eri unan kubij chrech.
3: Wal. Suche kabanch kech wehastakri? Chawilampe, riatat eri in, ruk mayowik katakats kuhri at.
1: Ri are kubich kech.
4: Suche shinitsukuhri in, laman iwot antacher in, rahawashikin ohe pari rajoch rinutat.
1: Katekuri, ri eare, mankik choptak, ritsalik bal kitsik kubich. Kbekuk ri eare, ketsalik pari Nazaret, eki onimach. Runan kukol ronohel wehastakri parinanima. Ri Jesús kikeiri retamabal, reunimal rakan, eri utokob chuachri Dios, echkiwachri winak. Lucas capítulo 3. Parejolahu junab, rechri rajawibal, ritiberio César, areri Poncio Pilato,

0: Balzircheri Judá, ri Herodes, cat balzircheri Galilea, ri Filipo, ri Rechalal, cat balzircheri Iturea, Shakujecheri Traconítida, ri Lisanías, cat balzircheri Abilene, aretachi econim chuchkahawi, ri Anás eri Caifás, ri Utsirri Dios, pepa ritz alanik uleu, ruk rishwan, ukohol ri Zacarías. Be patach ri uleu ri Jordán, chubishik chkech ri winak, jun kasna rech keshoch kaslemal. Arech ksach rikimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzihri Isaías, ri kashal utzihri Dios.
1: Ri uchavibal ri arre, che kurakakej uchi pari tzinalik uleu, chizukomaj ri ube ri ajauxel, chibana azuk chrech ri ube. Knojizash narronojel siwan, ek kasash narronojel huyuk. Rikashbek zukomashna, eribe chek charan uach, kalyanizashna. Ronohel winak krilna rio kolonem ri Dios.
0: Kubirch kech ri winak chekepetik, arech kasash rikeha rumal riare.
2: Itzel tak kumats. Hachink bin chiwech, chekichanimach chiwach ri oyoal chepetinak ulok. Chia a, chiwachi jujun utztak iwach. Chik eshaikush, emi bih, katatri Abraham. Chimich chiwech, chiruk wetak abahri, ri Dios kunik keuban nik ach ukohol ri Abraham. Kamikri, rikek ochik puiri urab ritakche. Ronohel che, che mankuachik tahujun uts takuach, kchoitahikna, katekuri kiaktahnari pari ak.
0: Esibalak eki winak kiktachrech.
3: Surra haushik kabana.
0: Ri are kubichkech.
2: Rik okebrats yak, chuhachahun, ruk ri mankotarats yak. Chakuheheri chubana rik owa.
0: Shakoje kepe ejojuntak eaktok inelpak arechri are kuban kekasna ekikbik chrech.
4: Ahtig, surrahuashik kakabanna?
0: Ri are kubik chkech.
2: Mita uwi junhaswach cherimantom tachiwech.
0: Shakoje kikita jojuntak esholtato.
5: Eri uj, surrahuashik kakabanna?
0: Ri are kubik chkech.
2: Komito ikbaru kanal, mikohotzik chetzichtal. Miwaj nikaj itokbalchik.
0: Rumalche rivinak ri eyenel kichomaj pa kanima. Wene rishwan are ri Cristo. Rishwan kubichkech.
2: Ri in kimban jun kasna rukha. Petina kulok jun chenim chinach nuach ri in. Eri in mantakal tachwig chekinturi ushehab. Ri are kuban nari kasna ruk ri tiosh lahushlabshel e ruk ri ak. Pariungab ri are kori osibal. Arech kusuk olbal, ekukoh ritriko pari ukuha, ekuproh narikim pahun ak chemang chupta.
0: Eruk sibalah nikah tzichchik kuyao bishik ri utzalah tzich. Ri are kuyah ri Herodes ri ajawinel. Rumal rech ri Herodías, cheri shokil ri rachalal, shokohe rumal ri tzeltak banoh ubanom. Eri Herodes kuban hun itzel chik kukoh rishwan pache. Aretak chik konohe ribinak kban ke kasna. Shakoje ashban o kasna ari Jesús, eriare arechi tajin kchawruk ri Dios, kujak ri brikaj. Katekuri ri tioshlaj ushlap shel, kkaj pubi eriare jejas jun palomash. Katekuri jun chabal kelulok chi parikaj.
6: Ri at atnu kohol, ri in kamikri shatingwal kualaj.
0: Ri Jesús aretaj chi kumaji jube, ri are kohu winak lajuj ujunap, ek kichomaj ri winak. Cheriare ukohol ri José, ukohol ri Elí, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Melquí, ukohol ri Janai, ukohol ri José, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amós, ukohol ri Naum, ukohol ri Eslí, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semeín, ukohol ri Josec, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melquí, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorim, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena. ukohol ri Matata, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Seruj, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Cainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoc, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Cainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios. Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinak chrech ri tioshlah ushlabashel, katzale holochchi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu bikuberi are pari tzinalikuleu. Pakawinak ih ri itzel kutak chihri are chemakah. Mankawa atah pari e pari ukisbalir ri tak ihri ri are knumik. Katekori ri itzel kubir chrech.
7: Weat atu kohol ri Dios. Chabich ba chewe abahri kohal kashranua.
0: Ri Jesús kubir chech.
8: Tzibatalik, manshakta shuvi ruk ri wak xiri winak.
0: Ri etzel kukamu biri are. E kukut chuwach ronohe ritak rajawi bal rech ri wachuleu. Katekuri kubir chrech.
7: Kinyana chawech ronohe ri okovinem. Eri okinoman witak rajawi bal ri. Roman rech te ya om chuech. E kinyach rech li kuach in. Ri ad. Wekina ekhin rahi in. Ronohe awech.
0: Ri Jesús kubir chrech.
8: Tzi batalik. Chap ihlah ri ahawshel ri adios e shak shivi ri are kap ihilah na.
0: Kukamu bi ri are pari Jerusalem. Krak anisah ri are pubir ushotal ri nimra choch ri dios e kubir chrech.
7: Weri at ade kohol ri dios. Chak ya kao bi awi ikim. Roman che tse batali. Ktakan na chkech ri evangel erech are. Arech katki kol ri at. Шакуха повери кикап катки каму бери ад. А речь лава кан маку пачк их тарип чувач так лия бах.
0: Катек ури ри Хесус кубих чреч.
8: Мим канок, ма такчи ише мак ри ахаушел ри адиос.
0: Аре такчи ри цел, шукиз ри цел так маках, кнахарик чреч ри аре, чикате пахун уцк ихчик. Ri Jesús ktsale holoj pari Galilea, ruk ri uchoq'ab ri uxlab'xel. Kbe utzijol ri are parnoje ri uleu chila'. Ri are ktijon pataq ri achoch ri Dios, katekuri ri winaq nim kikir bi are. Kbe pari Nazara, jawi ri k'iyenaq ubiwi, jachari naq'atal chrech kok pari ri achoch ri Dios paq'ij sábado, e kualajik arech kusikij ri uwawuj. Kia ri uwuj ri Isaías chrech, Kusol ribuj e kurriqo ri jawi tziptalik wiweri.
8: Rirux la bashel ri ajawxel kopa nubi ri in. Rumale che xinu xionzaj ri in arech kink amulok ri utzalak tzik chkech ri eme baib. Inu taqom ri in arech kin biex chkech ri kopa che che ke totajik e chkech ri emoy che ke kohik kak takki wapoch. Arech ke in toki wach ri eshukulbem. Arech kin ya ubishik junto ko bisabal wach hunab rech ri ahawshel.
0: Katekuri, kubotor ibuj, kuyach rech ri pataninel ek tuyik. Konohel ri winak che ek opari rachoch ri dios, benak ki wokoch chrech ri are, katekuri kubich chkech.
8: Kamikri ish mantajik wetzihri.
0: Konohel ri winak uz utzihoshik kiban ri are, ek kimayik ri utzih kel ulog puchi. Che nojinak che toko, katek uri kikbij.
6: La mangare tawa ri ukohol ri Jose?
0: Ri are kubij.
8: Katzih neri, kibij nala chwech, akunanel chakuna hawib. Ronohel ri jastak che bim chke che shaban pa Kafarnaum, shokuhe shaban aba pari atinamit.
0: E kubij chkech.
8: Katzih kimbij chiwech, Jun qashalut sihri Dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Henak ut, qasikin bichiwech. Ekosi balak e malkanib ishoqi pari Israel patakri uqihilri Elias. Aretakchi oshib junab ruk wakibik, shuts apihrib rikaj, e junni malakwi ikhal shkohi pari tinamit. Eri Elias mankota jun shtaku biruk, shuwiru jun malkanchi chu rechri sarepta pari rulewri Sidon. Si balak e yawabib tahin kakiri ki tzumal eko pari Israel patakri uqih rechri Eliseo, e mankota jun shkunash chikishol, shuwik utri na amangri aksirio.
0: Aretak chiri winak kikita witzikri, konoheri eko pari rachochri Dios si balak pe koyowal. Katekuri, ke walajik e kikichikmigri are tzanjachiri tinamit, hawikobi junsuan arech kikkeko biri are. Katekuri, ti are kashubich kishol bek. Ri are kshuli pari Kafarnaum, juntinamit rechri Galilea, eku tihogri winak patakri ik sábado. Katekuri, kikimayigri utzihru mal resh chek chauruk kovinem. Pari rachochri Dios, kohuna chiche kohunitzel oshlabalch rech, katekuri kurakakehuchi.
7: Suko Jesus atar Nazaret! La chat petik arech kakistik pakivir uch! Ri'in wetam atrachili at! Atri chashlach abantajik atrechi Dios!
0: Ri Jesus kuyahyateh riare!
8: Mat chauchik chatelu lokruk riare!
0: Ri itzel kukiak riare panikach kech, ekelu lokruk riare, emankota jun kash kubanch rech. Si balak kishibih kip konohel, ekikbih kiwach.
4: Suwawe tzihri, katakanch kech itzel takushlabal, ruk kowinem e ruk chukap. Katekuri kebel ulok.
0: Katekuri kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelulok parirachochri Dios, kok parirachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balak kakchrih. Ekech a puviriare arech kril kanok. Kulukubari puviriare kuyagri ni malakka katekuri aninak kel rika chrik. Ri are kualahik eke upatanig ri eare. Are takchik kak huwach rikik konohel ri eko yawabib kuk. Rikok itak oshomal kuk ke kikamu bich rechriare ri are kuyari oka pakiwich kihuhunal eke ukunak. Kuk si balahik iwinak Shelu bih etakitzel, kikirakakeh kichi tekuri kikbih.
7: Atri atu koholi Dios!
0: Katekuri ri are keu yaho, kukateh rikitzih arech man kechautah, rumalche ketam cheri are are ri Cristo. Aretah ksakar uwach uleu, kelu bih ekbe paritz inalik uleu. Sibalah ewinak kekitzukuh ri are, e arechi kikriko, Kkaj kikikateh arech man keuyat kanok. Katekuri riare kubih chikech.
8: Shokuhe pataknik ahti namit chik kinwah kinbihri utzlaktsih rech ri rahayubal ri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
0: Katekuri kuyao bishik ri utzih ri Dios paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Ri are kochuchi richo genezaret, katekuri ribinak e kochunakahri are, arech kiktari utzihri Dios. Katekuri, krilkep alaktak hukub, chek ochuchi richo, ri eak chapal takkar, e kajinak e tajink kich ahri tak kikat. Kak anpajunch kech we hukubri, pari rech ri Simón, kutach rech ri are, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, Chi pari hukub ke utihog riwunak. Aretak chi kukis riutzig kubig chrech ri Simón.
8: Hatubik palecho hawi na hupam e chikiakari takikat.
0: Kubig ri Simón chrech.
1: Ahtig, shukchakon hunakab katekuri mankota hunkar shkachapo. Rumal riatzig riat, riin kinkiak narikat.
0: Herik kibano ek chapo si balak ek itakkar. Katekuri Kurakih rib rikat. Kekisikih apan rianikahchik, che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalah hinohisah rikeb hukub, cheshak makol khutkhub ubi paricho. Risimon Pedro arechi krilo, hupalik tzak chotak rikan ri Jesús ekubieh.
1: Hatnak shnuach riin akhaushel, riin inhunak makunel winak.
0: Kushibih rib deare, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, eshokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubieh chrech ri Simón.
8: Mashibih hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
0: Ketzalech patak ri hukub chorioleu, Katek uri ronoher de hashtag kia kanok ek keterna behriare. Eare tachchi riare kopa juntinamit, kohuna chiche ronoheri utsumal tahenk kayik. Arechi kril ri Jesús, kumehbari watch chorioleu, kchabruk riare kubir chech.
6: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
0: Riare kulik riokab, kuchap riare ekubir chrech.
8: Riin kinwah chat kun tahok ba.
0: Katekuri shakbi sa chubiri yabil chrech riutsumal. Ktakan riare chrech, cheman kota hun kubih wiwehun has uachri. Katek ut kutsakatisah.
8: Hat, hak utu awib chkech ri chuchka hawib, echa suhuh ri hun tabaltokop rumal rechweri. He has shtakan ri Moises arech hun utskutbal chkech.
0: Sibalah kebechi nao tsihol riare. Esibalah ekiwunak kepe che utat beshik ri utzih riare, arech ke kunatak che tak ri kiyabil. Katek ut, ri arek be pari tzinalik ulew hawi kuban ri uchabal ruk ri Dios. Pahunkik che ktihonik, etuyul nikak e fariseo, e nikak e aktihab, chrech ri pishab, che pitinak ulog paronohel tak tinamit rech ri Galilea, ri Judea, e ri Jerusalem. Eri uchok abri ahaushel kubanochek kunanik. Katekuri, eke boshib achehab, kikamo mulok chohun lachchat, hun kaminak obakilachi. Ek kitsukuk hasro kisashik riare kikbano, arech kikia chuwoch riare. Rumal reshche mankirik tak hawihe kokisak ubib riare. Kumal risibalak winak ekolik, keak anpubiri ushotalha, kikikasak ulok riare ruk riuchat, Chuwach ri Jesús. Kril ri Jesús ri kikohonik kubih.
8: Achi ri jeta kamak ksachitahik.
0: Ri eachtibab eri e fariseo kikichomach.
9: Hachink uawe are, che kubih itzel takzih chech ri Dios? Hachink kikowen che usachik ri jeta kamakah we manshuwi ri Dios?
0: Ri Jesús retam ri kichomabal e kubih chkech.
8: Suche jewa kichomach pari wanima, Suriman kastu bishik, ksachtah riamak, onchatualihok echat minok, arechki wetamak cheri ukohol riachi, kkowinchi usachik ri makah chuwachuleu, kintakan chawech, chatualihok, chak ama ukok le achat echat chori awachoch.
0: Shakbi ikualah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbepari rachoch inim krilwi ri Dios. Konohek kimayih uwach wehastakri, Ek kikikilah ri Dios, enohinak che shibirikil kikbih.
6: Kamikrish qil nikah hastak che kashu kohek.
0: Arechi kokoweri, kelulok ekril hun ahtok inel puak, che levi riubi. Tuyul chuwoch ri umesha rech tokbal alkabal, ekubih chrech.
8: China terne behri in.
0: Ri are kuyakanok ronohel ri hastak, kualahik ekatere chrih ri are. Rilevi pari rachoch kusuhah che riare junimalah ulanik. Sibalah eki winak che eak tok inel puak. E enik ah winak chik che ek okuk chori mesha. Ri e fariseo erikak tzib riare ke wishwitik chkech ri eutihoshelab ek kbih.
6: Suche kishwa ek eki kumuk ri amaha kuk leak tok inel puak. E leak makip takachihab.
0: Ri Jesús kubih chkech.
8: Ri usta kuinak man rahawshik ta ahkuna nel chkech. Are rahawshik chkech ri eya wabib. Ri in ma in petinak ta chikisik ishik che hunk eshokib chkech ri esuk winak. In petinak chrech kisik ishik ri ahmaki winak. Arech kik eshkib.
0: Katek uri ri eare kikbih chrech. Ri eutihoshelab rishuan sibalah amak el keme wahik ekech awruk ri Dios. Ejunam kukri kiti joshelab ri e fariseo. Ekuwe ati joshelab atri ke waik eke kumun chrech ri amaha. Ri Jesús kubik chkech.
8: La kishkowin is chekimano ke me wajik ri erachil rich amala che isikim parikulanem aretak chi rich amala kokuk. Kipena kutri nik ahtak ik che rich amala ke sa shubiri kuk. Arechi kuri ke me wajik patakrik ikri.
0: Kubi hun tsikhob alil chkech.
8: Mankota hun winak che kukupi hun chakap kak atsiak arech kukok che hun kail atsiak chik. We kukupi rikak tseltakri rikak atsiak. Eri hun chakap kail man kukulahtari rikakap kak. Mankota hun winak kukok rikak amaha panikak kail tak tsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ritsum. Ktish biri ri amaha ek tekta bikri rikhetak tsum. Rikak amahak kolri pakak taktsum. Mankota hun winak che aretakchish kumutak rumal ri ojera maha krakchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasari wi uts ri ojera amaha.
0: Lucas capítulo 6. Pajunkik sábado kbe paritikombal triko eri utijoshelab kikichupu kikipocho ekkitijo ritriko. Katekuri ejojunch kechri e fariseo kbih.
9: Suche kipan honja suwach che man yatal takpan pari sábado?
0: Ri Jesús kubih chkech.
8: La man isikim tarejastak che shuban ri David, are takchi ishnumikri are shokunje ishnumikri erachil, jas ri rokik parrachoch ri Dios shubano, shukam kok ri kashlangwa rech ri tamal tokob, shutih ri are ishuyach kechri erachil. Wekashlangwari, che shiwiri echushka hawib, kuya o kiktijo.
0: Kubik chkech.
8: Ri ukohol riachi arera hawri sábado.
0: Pajun sábado chik, kok pajun rachoch ri Dios ektijonik. Kochila hun achi che kaminak yokab. Ri eachzi banelab eri e fariseo, kikakalem wek kunan na pari sábado. Arech kiban katochzik puwiri are. Ri are retam rikachomabal. Kubik chrech riachiche kaminak riokab.
8: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
0: Ri are ekwalahik ek tak ik. Ri Jesús kubik chkech.
8: Ri in kintachi wech. La ya talik pari sábado chek panik riutzil chuwach ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal chuwach rik kis tzik pubi.
0: Katekorik kai pakiwi konoheri are ekubik chech.
8: Chalik ale akab.
0: Ri are jeri kubano ekutsirik riokab. Katekuri ri eare ek anarinak che koyowal. Ek kichomak chkisho ri hastak chek kiban na chrech ri Jesús. Patak wik igri ri are ekbe pari joyub arech kchawruk ri Dios. Eronoher junakab kchawruk ri Dios. Arechi ksakarik keusik igri euti joshelab. Katekuri keucha kaplajuk chkisho ri eare. Ekerushisar etakonela priere. Risimón, chekukoh ubi abaj. Rirachalal atrish. Risantiago. Rishuan. Rifelipe. Ribartolomé. Riatei. Rimash. Risantiago ukohol ri Alfeo. Risimón che okisam ubi celotes. Rijudas ukohol ri Santiago. Rijudas iscariote. Rikhachouna ri Jesús. Kshuli ulok kuk ektak ipubi hun takak kolbal. Eko si balak ek iwinak che eutihoshelab, e si balak winak rech ri Judea, rech ri Jerusalem, rech ri Tiro, e rech ri Sidon. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzik, ech rech ke kunashik chrech tak ri kiabil. Ke kunatajik ri iko itzeltak ushlabal kuk, konohel ri si balak winak kak kichap ri eare, rumal che kel hun chokab ruk, cheke ukunah ri eare. Ri are kuwalisah ri wokoch pakiwi ri uti hoshelab ekubih.
8: Utsi wech ri ish ishme baib. Iwech ri ish ri rahayubal ri Dios. Utsi wech ri ish ri kishnumik kamikri. Rumal che si balak kishwa anari. Utsi wech ri ish ri kisho ik kamikri. Rumal che kishha hatik nari. Utsi wech ri ish are takchi ri winakik chomahi tsel chivih. Are takchi kishkik yakubiri ish. Are takchi kbish ri tsel taktsih piwi. Ek bishok che itsel ribi. Rumal rech ri ukohol riachi. chiski kot ba pa wet ihri, echi shak panok rumal ki kotemal, ritoh bali wech si balah nimri ehela chikah. Herinakut, shkiban ri inanitat chkechri e ashal takut sihri dios. Katek ut, kashi wech ri ish inomap takwinak rumal rech shek amtah ritoh bali wech. Kashi wech ri ish nohinak kamik, rumal chekish numnari. Kashi wech ri ish, ikish khahat kamik, rumal chekish bisonna ikishok nari. Kashi wech ri ish, aretakchi ikonohel riwinak uts itzihoshikik mano. Herinak ut shkiban ri inanitat chkechri man tzikhtah ik ashel utzihri dios. Riin kimik chiwech, cheri kini tatabek, che ilomok ehri eyuk ulel, chibanari utzil chkechri kachkatik ikna chiwech. Chistevchun chkechri kishkik yaksakari sahri ish. Chishchavruk ri dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshikik mano. Chechri hun che katuchay che hun utzaltmala palah, chayari hun utzaltmala palah chik chrech. Rihun che kutokih ri agu, chayari awatziak chech. Rihun che kuta hun hasu wat shawech, chaya ba chrech. Rihun che kukamu bi hun hasa wech, mata ba chrech ri are. Rihastak che kiwak che kikban ri winak chiwech, shokohe chi bana ba ri ish chkech ri e are. Weki lokok eh ri kishki lokok eh ri ish, su tzil chiwech ri ish, shokoheri ahmakib ke ki lokok eh ri ke e lokok e nik ri e are. Weki ban ri utzil chkech ri kikban ri utzil chiwech ri ish, su ri utzil chiwech ri ish, shokoheri ahmakib kheri kikbano. Weki ka hun hasu wach chkech ri kiweyeh che kikia china hun hasu wach chiwech, su utz chiwech ri ish, shokoheri ahmakib kikka hun hasu wach chkech ri ahmakib arech kia hun hasu wach chik chkech. Heri ba, chi lokok ehri e ukulel. Chi manari utzil, chi kaha ubiri I hastak iwech. Kategori, mi veyeh hun hasu wat chik pa uk ashel. Ni mutoh malil uk ashel. Kategori, kishushik ishuk ohol rini malak uk bantakik. Rumal reche riare, utz kugri e itzel takwinak. Chel ba ikuish chkech riwinak. He hacha ke lukuish ri atat chkech riwinak. Mi ban katok tzih pa kiwi riwinak. Kategori mankbantak atok tzihri piwiri ish. Mi katek tzih pa kiwiri winak. Kategori mankkateshta tzihri piwiri ish. Chishkuyonok chkechri winak. Kategori kishkuytahnari ri ish. Chiyaba hun hasu wach. Kategori kiatahri chiwech. Hun nim etabal. Hun atim etabal utohik. Kiatahna chiwech patakri isutri ish. Rumalche rukri etabal che kishetanik. Ri ish ruk ri kisheta shikna ri ish.
0: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
8: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik, la manke tzak lo eke pa hun hul, ri tihoshel manare tanim chuwach ri rakhtik. Ri uz tihoshel kaskheri kolik khas ri rakhtik. Suche kawil rik impari wo ochri awachalal, teguri man kawil taritem ko pari awo ochri at, khas che kabik chrechri awachalal, wachalal, Chaya alak chwech kin wesak rik impari awo och, kategori riat mankawil taritem ko pari awo och, itzel keb apalak na becha wesak ritem pa awo och riat, kategori kat kuvin ri che resashik rik im ko pari awo och ri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che kuya utz takuwach, ronohel che eta matal uwach pari uwach, mankchupta wikosh chuwach rik ish, Shokohe mankchupta uwa chuwach rik ish. Ri utza chipa ri utz ranima kresahu lok ri utzil. Teguri ri itzela chipa ri itzel ranima kresahu lok ri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech, are ri kutzihok ri uchi. Suche kish sikin chwech, ahawshel ahawshel. Kategori mankibanta ri khastak chekin bih. Ronohel rik pewuk ri in ekutari nutzih kategori kukaslemah. Kinkut na chi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi che shuyak hunha, si balakna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puwi abak. Shpehuni malakha puwi rihari. Kategori man shukasahta rihari. Rumal che uts uts akik manom. Rihun che shuto, kategori man kukaslemaktak. Heri hacha hunachi che shuyak rachoch puwi ri ulew. Mankota ushe shukoto. Rini malakha shpe puwi. Kategori shu olih bik eshkiz tzih puwi behari.
0: Lucas capítulo 7. Arechi kukisu bihik chkechri winak wehetak tzihri, koku bi parir Kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, chekohun upataninel sibalah wayab kolik, ewe upataninel ri sibalah lok chuwochriare. Jere nakut, utomu tzihol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi rukriare enikah enim tak winak kechri a judío. Arech kebech abruk e arech kpetik, che ukolikri opataninel. Kepetik eke opan ruk ri Jesus esibalaj kitato op chrech riare kikbih chrech.
10: Riare utsalah winak takal chrech kaban wetok op chrech ri. Riare kulo okeh ri katinamit are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
0: Ri Jesus kbe ubi kuk e are takchi nakachik kowi chrech ri rachoch. Rikamal be ke utak bi enikah rachil arech ke kbih chrech.
2: Aha ushel, macho harisa hawi, romal reche mantakal tachwih katok pari uchoch. Romal kuwa, shinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabo ulok hunatsich, e us che wachri rinupata ninel. Rin che man kota hunim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kimbih chrech hun. Hatubiri at ekabek. Kimbih chrech hunchik, chatpetok ekapetik. Echrech rinupataninel, chabanaweri, ekubano.
0: Aretachi kutari Jesus huetzihri, kumayu wachriare, ekubih chkech riwinak, che ekoruk.
8: Kimbih chiwech, che pari Israel, manurikom tahun kohonik, hewa hachawe hun kohonikri.
0: Aretachi ishetzalihri eutakon rikamalbechoha. Sibalah os chiwoch ri pataninel shulkiriqa. Kbepa juntinamit ubi naim, ri euti hoshela esibalah ekiwinak ebenak ubiruk. Aretachi kochik nakah che ri rokbar ritinamit. Kamomulok hun kaminak che umukik. Che are shubi utikel ral hun melkani shok. Era chilbam ubik kumal esibalah winak rech ritinamit. Arechi kri ri ahawshel ri are. Kelu kush chrech ri shok, katekuri kubih chrech.
8: Matok ik.
0: Kbe ukoch chunakah rikasha, ekuchapo. Riachihab che kitelem rikasha, ketak ik, riare kubih.
8: Koholala, chawich at kimbihwi, chatwa lihok.
0: Rikaminak, kualahik ekumahik tzig. Ri Jesus kuhachu koch chrech riunan. Konoher kikishbih kip, nimu kihil kikiari Dios ekikbih.
4: Juni malakashalu tzigri Dios kokuk, eri Dios korrubri utinamit.
0: We tzigri ishbeo tzigoshik pari Judea, epatakri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eutigoshela brishwan, kikambi ubishik chrechri are, ronoher rewahastakri, rishwan ke usikik ekep chkechri utigoshela, katekuri, ke utakubiri are, arech kikbih chrechri ahawshel.
2: La atri rikpetik onkiyak nahunchik?
0: Arechi ke opan ruk riare kikbih chrech.
3: Rishwan ah kasalha shuhutak ulokri uk arech kulkabih chawech la atri rikpetik onkiyak chinahunchik.
0: Parihumulri ke ukunah ekiya wabib ewinak cheko itzer ushlabal kuk ekuyak ak kiwokoch ekimoyib ekubih chkech.
8: Hish, hibih chrech rishwan rihastak cheshivilo eshito. Ri emoyib kok ak kivokoch. Ri etakmayib kebinik. Kekunatahik rivinak chetahin kar eir kitumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalahtzih kia ubishik chkech ri emebaib. Esi balah utsrech rivinak cheman ktsakta wumal riin.
0: Aretachi ri achehab che eutakomulok rishwan. She elu biruk, kubih chkech riwinak.
8: Has shishelu loq cherilik parit inalikulew, lahun aksi lobisam rumali kyaqiq. Has shishelu loq cherilik, lahun achiche ukohom khelik takratsyaq. Manhetari, riko ustak katsyaq ikori pa utsni maqtakha. Hachin kut shishelu loq cherilik, lahun qashelu tzihri Dios. Herinak ut, riin kimih chiwech, Nimchi na chuwach hun qashal u tzihri Dios. Areri riare che tzibam chrih. Riin nutakomu bikri nutihoshel chawach at. Arech kusuk omah riabe chawach. Riin kimbih chiwech. Chkishol ri ekal ri ishoqi makota hunche nim chuwach rishwan. Katekut. Hachin ri nitz pari rahaybal ri dios. Are nim chinari chuwach riare.
0: Konohel riwinak chesh kitari utzih. Shakohere eaktok inel pak. Shkikam uqam rikikomalak katok utzih ri dios. Shkikam ri kasna ruk rishwan. Katekut. Ri e fariseo eriketam ri pishap cheman shkikam ta ri kasna ruk rishwan. Shketzalah ri ochomabal ri dios pakiwiri eare.
8: Hachin ruk kin hunamatisah wiri in. Webinak rech wehun mayil iksakri. Hachin che uhala ubiri eare. Ri eare che uhula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal. Kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shka ohomah ri su chivech eman shishokhov tak. Shka bishokhun bish rech okeh chivech eman shishok tak. Rumal rech petinak ulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa eman kukumuh tari amaha. Kategori kibih. Ko itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol ri achi. Chekwaik ek kumunik tekuri kibih. Ko hun hi olalah winak ehun kamarel. Kerach ilah ri eaktok inel puak eri eakmakib tak achihab. Rinohibal kasih shikibashi kuwach kumal ri ealkwal shelab.
0: Hun ak fariseo. Kusikih riarech kwa ruk riare. Kok parirachoch ri akfariseo, kok chori misha ekwaik. Kohun ishok hun akmakunel ishok, chkiwach ritinamit. Arechi ishretamach chari Jesus tahin kwaik parirachoch ri akfariseo, kukamo bihun imet, rech hun kok alah kunabal. Ktuyi chrih ri Jesus, kok ik, Ekuchah ri rakan ri Jesus ruk ri uwal uwoch Ekusu ri rakan ri Jesus ruk ri wi Kutsumah ri rakan ri Jesus Ekuhikeh ruk ri kok alah kunabal Ri ak fariseo aretakchi kril weri Kuchomah parech wi
9: Wetak asyalutzih dios we achiri Rit amnak uwa khasu bantahik we ishok Chek chapo wukok we areri Khunak makunel ishok
0: Katekuri re Jesus kubich trech.
8: Simón, kimbihna hun hasu wach chawech.
0: Ri Simón kubich.
9: Chabich ba achtir.
8: Kohuna chiche koke achihab kokikas rukriare. Rinabe hop ok al denarios riukas. Rihunchik kabinak lahuk. Herinak ut. Manke kovinta che utohik. Riare kuchupu wach rikikas chkech ekep. Hachin chkech ri ekep achihab ri sibalak kulok ok eh chinari are.
0: Risimon kubik.
9: Kinchumak ri in are ri hunche shchup nimuk as.
0: Ri Jesus kubik.
8: Utsri atok tzir shabano.
0: Kka echrech ri ishok e kubik.
8: Lakawil we ishok ri. Shino kulok pa we awachoch emashak ejek tari ha chrih ri wakan. Katek utri are. Kratin sahwe wakan rukri ual uwach. Kategori kuchakihiri sah rukri uwi. Manshinat sumah tari in. Katek utriare makatani tache nutsumashik. Manka ejek tari olio pari nuhulom. Katek utriare kuk ejek ri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wahastakri kimbik shawech. Ksach ronohel rumak. Rumal reche shuk ut hun nimalah lokok ebaluk ush. Katek ut, hachin ri shahubik umak sachom, shahubik lokok ebaluk ush.
0: Ekubik trech ri ishok.
8: Ksachitahu wach ronohel ri amak.
0: Katek uri, riwinak che ekocho ri mesharuk, kikbik pakechwi.
4: Hachin kuwa we are, che kusach kimak riwinak.
0: Katek uri, kubik trech ri ishok.
8: Are ri akoho bal shat kolowik, hat panimalak utzil.
0: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alak tak tinamit. Kubi ri utzalak tzih rech ri rakhawibal ri Dios. Kkachi lak ubi ri ekab lakuk. Shokuhe egehuntak ishokib che ekunam che itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil. Ri Marii. Ri kohom ubi Magdalena. Areche sheelulok wukub itzel ruk. Rishwan, Ririshoki, Rikusa, Junimu Winak, Riarodes, Risusana, Enikachik, Chekikiare, Kikuchuch, Kech. Shaharekut, Hunzibalah Winak, Kikimulikip, Katekuri, Kepewolok, Rukriare, Paronoher, Rihetak, Tinamitulok, Kubir Pahunzihobelil.
8: Riachtik Konel Shelubiche Utikikri Iha, Arechi Shuhapikri Iha, Nikach Stak Chuchiribe. Stak alechik ere echikop ahuwakah shiktihbi kronohel. Nikachik stak puwi abah. Shkeinakut. Katekut shakiharik rumal reche mank makmak tiktah. Nikachik stak patakish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihi isahri iha. Nikachik stak pa utsulew. Shkiyik. Kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
0: Katekuri kubih.
8: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabe ma wetzihri.
0: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, has kubih witziho balilri, riare kubih.
8: Chiwechri ish siapach obikri retambali rahayubalri dios. Katekut, chkechri nikachik shuvi patziho balil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltak, tahin kiktori hastak eman kikchoptak. Rihun tiho belil kubih we hastakri. Ritikon areri utsihri dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzih katekut kperi kashtok e kresa hubiri tzih parikanima. Arech manke kohon tachrechri dios e manke koltaktak. Rieko puwiri abah e areri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito katekuri. Ri e areri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep oshipkih. Kategori, pariukihri itzel kebeu bik. Rishtzak parikish eareri rishkitari tzih. Katekut kehekik paribe ruk takrichomanik. Rik inomal, erik ihastak rechrik aslemal. Shaherikut, manke anartak, manke kovirtak. Rishtzak pari utzulew eareri rishkitari tzih ruk hun nim e utzalak kanima. Kik kol ritzih, kik yahe tak ki wach rumal cheri eare, kikiterne beh e man kek esh tahtah. Mankota hun winak kutzih hun kantil, katekuri kuko hun lak uk yamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukol bal kantil. Arech di ke oku lok kikil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom. Chop tahnari ekpenari parini malakih. Chichahih baha sutaiki bano. Rumal rech riko uhastak kia tahnari chrech. Irimankota hastak rech. Shask kamna ubik shokuheri hastak rech. Chekuchomak orugriare.
0: Riunan eri erachalal kepeolok rugriare. Katekuri mankekowintak kekibukok rug. Rumal rech chek osibalak winak. Kia ubishik chrech.
6: Rianan eri awachalal eko waral ekkah katkichabeh.
0: Katekuri eri are kumiah.
8: Rinunan eri awachalal eareri erikiktari utzihri dios ekikikaslemah.
0: Shbantak pahunkih. Kbeobi pahun hukub kukri euti hoshelab. Katekuri kubih chkech.
8: Chukash chakab chrech wechori.
0: Katekuri nah kebeobik paricho. Aretakchi ebenak. Riare kok uwaram ekwar ubik. Katekuri, huni malak kiaqik kepeo puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumak kash. Kekib ukok ruk riare, katekuri, kikasuk, kibih chrech.
11: Ahtig, ahtig, kukamik.
0: Riare arechik kastahik, kuyag ri kiaqik. Eri walahinak ha, riha matzalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
8: Hawichik owiri ikohonik.
0: Riare kishibim kib. Kikibih chbil kib ruk mayibbal.
1: Hachink uwa weare. Chishokuhek takan chrech rikyakik eriha. Katekuri keniman chrech.
0: Keopanik parikitinamit reajeraseno. Cheko apanchuwach ri Galilea. Aretachik taki choriolew. Kpe chukulashik hunachi cheko itzel tak ushlabalruk. Oherchi che mankota hun retziak kukoho. manjeqita chipajunja arejeqelik patakhul kechri kaminaqib arechik kai chrechri Jesús sibalaj kurraqaqejuchi kukiaqrib chori raqan riare katekuri rukhunimalaj chabal kubij
7: jasqawachuech Jesús riokojolri Dios kentachawechiab ninachuicharin
0: rumal rescheriare shutaqri itzel ushlabal arech keluloq ruk weachiri shanek itaq mulchik ri itzel ushlabal uchapom riachi khatish ruk tiqom taqchich eruk tem arech kchajishik riare katekuri kurraqig ri rxatibal rech eri itzel kucharareh paritzinalik uleu ri Jesús kukot uchi
8: hasabi
0: ri are kubij
7: humulaj
0: Rumal resche si balag e itzel e okinak ruk riare. Katekuri. Kitach resche mank takan tachkech, cheke be bi parinimalag siwan. Katekuri. Ek ochilag hun nimalag upok ak cheke wakat parihoyu. Ri e itzel, kitach rech ri Jesús, chekuya bechkech arech keok patak riak. Katekuri riare kuya bechkech. Ke elulok ruk riachi, e keok patak riak. Ri upok ak. Que choplin parihuyu, que be ubi paricho, katekuri chila kehikwi. Aretachiri eahyokab kikil wehastakri, que animahik, kikibih wehastakri, patakrinim echutin taktinamit. Ribenach que elolochiri likri hastakh bantahikri, arechi que opan nakachiri Jesús, kikirikari achiri she el biri eitzelruk, tuyulik, ukohomrat eak, eutskolik, zakatrushlabal. Ko kochiwoch rakan ri Jesús, katekuri kenochchi shiplikil. Rishe ilowik, kikbich kech hasri ukolik riare, chkiwachri eitzel. Konohel riwinak rechri tinamit, rechri eajeraseno, kikita tokob chrechri Jesús, arechk beobinach chkechri eare, rumalche sibalak kishbich kip, katekuri, riare kakan buvi rihoku, katsalehobik. Riachi, cheche elu biri eitzel ruk, kutachrech kkohi ruk riare, katekuri riare kubichrech.
8: Chatzalech chori aguachoch. Habihri hastak cheshuban ri Dios chawech.
0: Riare ekbe parnoje ritinimit, esibalak kuyao bishik ri hastak shuban ri Jesús chrech riare. Aretachchi katzalech ri Jesús, kikulah ri winak, rumal reche konohel keyem. Katekuri, Kopanik hun achiche jairo riubi, riare okinak hun nim winak rech pari uk olbal chaval, kumeh rib chuwoch rirakan ri Jesús, ekutato op chrech riare, arechk pecho rirachoch, rumal reche shak hun umial kolik, cheko kablahuk uhunab, elem ranima kubano, aretachchi benak, riwinak kikipitz eh riare, katekuri, hun ishoche shas kablahuk hunab ulok kutsak ukikel, Makota hun kowininakche ukunashik. Kibukok chrih ri Jesús, ekucha pre uchi ratziak, echi shakbik takir ukikel. Katekuri ri Jesús kubij.
8: Hachin shinucha pri in?
0: Rumalche konohel kikbij, che ma earetaj, ri Pedro kubij.
1: Achtij, ribinak kat kipitzej.
0: Katekuri ri Jesús kubij.
8: Ojun shin chapovik, rumalche hun chukab shelu bibuk ri in.
0: Jerikut, kriloche shask chobik rumal ri Jesús, ri ishok perruk birbitem, katekuri, kumehrib chorrakan, ekuyao bishik chkiwach konohel riwinak, hasche shuchapo riare, katekuri shakbi ishkunatahik. Riare kubich chrech ri shok.
8: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
0: Tajena kubih wetzihri, arechik pehun winak pari rachoch ulok renim winak rechri ukolbal. Katekuri kubih.
6: Riam yal chanim rish kamik, macho harisach chik riachtih.
0: Katekut ri Jesús shuto, kubih chrech.
8: Mashi bihawib, shakchat kohonok, katekuri rearek koltahnari.
0: Kpechoha, katekuri mankota hun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Eri unan eutatriali. Konohel riwinak, kkoqeh, kkis kikush, rumal rech riare. Katekuri ri Jesús kubij.
8: Mishok ik, deare man kaminakta, ریاره شاق واری ناق
0: کیچه خوچ ریاره رومادش چه که تام چه ریاره کمی ناق چیک تکوری ریاره کوچه پوکوخ چه ریاقب کو کوچه بیخ اکو بیخ چه ریچ ریاره
8: علی چه تو علی خوق
0: ری روش لبال کچلخیک کتک اوری شاق بی کوالخیک کتقنیک اریچ کیاری وا ری اونان اوتاد کشی بیخ کی کتک اوری تقنیق ارچ من کی بیخ تاریخ است تقری
12: لوکاس کپیتولو 9
0: که اوزکیخ ری اکبلخوخ کویا کی چوقب اخون کی کوینم پکیوی کنوخل ایتسل اپووی رنوخل یا بیل ارچ کی کنانیک کتکوری که اتق بیک ارچ کی کی بیخ ری رخوی بال ری دیوس ای ارچ کی کنانیک کتکوری کو بیخ چکیچ
8: قومی کامو بیک رچ ری ای بی Mikamu bi ichami, mikamu bi ikostar, mikamu bi iwa, mikamu bi ipuak, shokuhe, mankem ta iwatsiak chihuhunal. Aretak chiki shok pahunha, chishkanah kanchila, chikate kurika kishbek, we mankishkula shiktak, arechiki shelulok parihuntinimitri, chitota kanri opoklak ochechri iwakan, kutbal recheche has katbalzik pubi.
0: Quebec. Kikisuteh ronoher tak tinamit, kikiyao bishikri utsalakzir eke kunanik. Ri Herodes che areri atbalzir, kretamah wehastakri. Katekuri mayibark kanahik, rumalche eko juhun kikibir. Areri juan kastahulok chikishori eke manakib, eko juhun chik chikikbir.
6: Areri Elias talehulok.
0: Katekuri ri Herodes kubir.
9: Ri juan. انشنت ان خلوم خچینگ اوری ریاره چچ کبیش و خستق پویری
0: کتک اوری کراخ کری لواچ ریاره اره تخچی کتالی خلوق ری اتقانلاب که کبیخ چرچ ریاره رنوخیر ریشکی بانو تک اوری ریاره که اوک امو بی ریاره روک شبه نخ نقاخ چرچ خونتی نمید چه او بی بتسایدا کتک اوری ریونق شکچ ابا ویری اشبه او بی چریخ ریاره ریاره که اوکولاخ Katekuri kuya ubi shikri rakhawi bal ri dios chkech, eke ukunak ri rakhawa shik ke kunatahik. Kikak ri kik, ke peri eka blahuk eke kbik chrech.
1: Chi ahacha ubik lewinak, arech ke bepatak ri nim chutin tinamit, chi ikonakak, arech kikirik na kikolibal, eki wa patak ri ha, ri ukko pahun sinalik kolibal.
0: Katekuri riare kubik chkech.
8: چه ای چوکو ما ری ایش
0: ری ای اره که کی چالی خواچ ریو چیخ که کی بیخ
11: ری اوخ منکو تاوا کوک شوی که کوک خوب کشلانوار رچیل کب کر شوی ری و کخ بیچی و لوگ اکوا کیچ کنو خیل و وینخ ری
0: رومال چه ایکو کاقو لخوخ کال اچی خب کته کود ری اره کو بیخ چکیچ ری اوتی خوشلاب
8: چی بنا چه که کی سوکه کی پتا خوکات ایکا ویناق لخوخ ویناق
0: خریق کبان چکیچ ری ونق کتای کوری کوکمو کوخ ری خوب کشلنوا اری کب کر ککای چکاخ کتو چیخ ری کشلنوا کپیرو اکویا چکیچ ری اوتی خوشلاب ارش کخش چکیچ ری ونق کنو خیل سی بلاخ که وائیک اکی نوخیک ککی کول ری وقش توتخیک کبلاخوخ چکاچ توتخیک ککول ما تخیک چی ارچی اوتو کل تخینک چاورک ری دیوس Ekori euti hoshelab ruk, katek uri riare kutach kech.
8: In hachin riri in kikbih riwinak?
0: Ri eare kikbih chrech.
11: Nikah kikbih atrishuan ah kasalha, ehuhunchik kikbih atri Elias.
4: Nikah chik kikbih atchun oher kashalu tzih ri dios chesh kastahu lok.
8: Katek ut, ri ish, has kikbih in hachin ri in?
0: Ri Pedro kubih.
1: Atri Cristo rechri Dios.
0: Katekuri ktaqanch kechri eare, mankota hunzih kikbih wiweri, kubih.
8: Riu kohol riachi kuna narik achaqichi, kpakchaqi ishnab kumal rienim takwinak. Ri echuch kahawib eri etzibanelab, kkamisa shikri are, kategori pa urosh ich kkastahik.
0: Kuyan ubishik chkech konohel.
8: Wekohun krah kateri chwihin, Una tisachiak anrib, churuk ahri uripi bal ronohel qih. Kategori, chpet bawugri in. Rumal chay hachin krach kukol riuk aslemal kusach nari. Katek ut, hachin kusach riuk aslemal wumal riin, we areri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak chay kuchak kronohel riu wachuleu. We riare kusach rib, kukolek rib. Hachin kish chwech riin ek kish chrech rinutzih, riuk ohol riachik kish nari chrech riare. Arechik pena pari uremelik uti.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Licriutat epau.